lima. Kita unum tintin jirpa. Kami yang dihampukan matunia. Aku lagi unik.

0: Apa Arsyek?
1: Ah, macam mana kapitan?
0: Eh, tagok-tagok ke? Nah, ibu hang teacher ning absen terbakah.
1: Ah? Kapitan, tagok pun aku ginan ni absen ko.
0: Oh, kengan naman?
1: Alangan, aku man inan matay na ka.